0: chimwa tituru kany tawara mo ni gulitin chame ko nota bera bera bero
1: eh
0: angwen na chela angwen abichi la bichi la bich no memo timo akita mere pi udie kuni ngai jogi ni kidi wang wang ngi lokwen mere ngi angbe pe ye yanu ke temo mot
1: hello speak fm
2: yes hello speak fm
0: ma voye
2: Wanatea
0: kumegi na wachua
2: nini?
0: Wanachua
2: mabe? Yo, man Steven, kajulu nene kipiana.
0: Mm. Yes, Steven.
2: Mugi na topic moka tikiri tien guwa mapelare.
0: Mm.
2: Kaini ya modlog me maru koma. Chamu kena kiri. Kanti ka yelu. Kutina mpunikin ping mapelare. Kutuale kuri komo ni kuno ka denki deni. Kodong pat pat mama telar.
1: Hmm.
2: Anto kitong me jo na. Aye rong cham ka ndu ta. Yan gram ka te ki bile. Ta ka nga u be mon der in dan kin pe gin ram ti ta ngi ni an bo ko char kan. Ma chi no LC1 ma ko ni ko ni ena yo me ro be ra mon der in. Ena ma che ro be la yo a. Mu ka ro pon ki come. You don't end up chaho to a Luan down in India. William Roman Kumangitika Maroko, no team in India. In an air mare, Kalare, Gigunko, Kamoni, Marajo, Rajoni, you work Mukan
1: Berry.
2: Then a wing caramakara no Japan, Okanoni, Mono came to visit the roti for an Kamandikar Gueo, Kamukan Onyata. You ain't gonna team a kind of the hollow bag, you work on a willy tech.
1: Hmm.
0: Lani echa obiri studio kany.
1: Hmm.
0: Che one of the panelists of Adini. Police obira mako jai.
1: Hmm.
0: But really we churi kany.
1: Mapol.
0: Mapol. Ano ni anumu peke luwa wano cholo ange ni watea wangu jai.
1: Kuri mote ime lao sub-region.
0: Hmm.
1: Lao sub-region wanano ki luwa cholo ange.
0: So jai ni charkwe.
1: Ki wao jai o. Gama leng. Magwa mak ya chule ke maro.
0: Ja ke maro dui.
1: Ya chule sa.
0: Gilwa. Dero mare. Magara ro jeve niyo.
1: Mm.
0: Mani anka jai di. Ko kene wiu ka wiu ni ni maro jai.
1: Mm.
0: Ko wona ke maro mapol la ke karamo de sabrijon.
1: Mm.
0: Magi maro duong.
1: Mm.
0: Dobene wa nero ni maro mapol ni. Ya bobe de moroto.
1: Mm.
0: The municipality.
1: I'm going to go to the house.
0: Tama migi Uganda somu genge kiramu regulating cha me kon ki Uganda kan yele mele Uganda
1: pian wanaro tuta ma politika perutie ento adukine pitika nen bylaws tika biano a situation ino watimoni ni yani tika meteni ano kini ano pika beru mama igwa kar duju kai nero mot ino ni sub county man kiti loko loka chawa mi matu kon kid marketing okere
0: mhm
1: ento inone type ko biruni an kenya mhm duwe ki duwe mwa ke mwa no tika biru ma pat pat and I don't gonna chungu ya pinga biru ya chuli ki kan pole yes
2: ayo ene mwa ka parler
0: yes mwa ke parler boru chuni
2: ra boru ke sto pe parler wa
0: ro ngi lu memer ngwa ko donyo ku cha ko beticho ku dikhni ko
2: Kau tahu ngaya orang korang nanti dengar. Ara pun tu kamu tiati. Enak kan log mawan log ini mawan oleh oleh kan kalau log mabeg ni kau tual bodoh mamal. Waktu tu kalau log kuar beti, tiang tu dah log ada pun kuar mawan log. Ini ni nak kau dah gitu dah tahu ni tamu cam. Cuma kau ini mesti mesti margi kuar. Orang orang orang enak pergi tiapa hari, tiapa hari tu kor. Ini mawan tu mawan kau kau pernah tu hari mana? La mère de la coucou Bengi ne veut pas dire quand elle a dit mettre du doigt mort perdre tu as ta terre terre que tu ouais tu veux dire ouais ni de là ouais tu cher pour pour ouais on cher pour ma ta tu veux que tu debout elle veut que tu

0: wa wajud ni pun mapegik. Wanti ka wajud pun letedar.
1: Kena tu uwe aku kany kuriti maraya di dama kany tiga kesehan ye cho. Kany ini ne ane rati cho mungu mu kere kere mu abi nufu pe ane beru pere. Ma cho, cho piti ma be, ba cho ka yu wer piti ma be.
0: Man pun letedar.
2: Mono ye tiga kelo kat kany loyo. Tar ma dore di ukok tu tuale. Mono ya cho ne weng. Kun bege no ya kila cho awan kumeo. Mu uwe aku kubirine. Corong tiak kora kora mana agen hotel mera lonyo kore kiat naik cap kanti pian mon gegen pete yang erang amat ya yak.
0: Awa mining ngej ke galuang irum malamal. Manu teh kame cedero. Weho bedi piara buru ya bungwan. Tonya beach speak fama. Bun ma